0: tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Oke, sebentar waktu tinggal 21 menit lagi menjelang jam 9. Dan sebelum pamit, kita lihat dulu nih di Facebook ada siapa juga nih yang sudah bergabung, yang sudah komen ya. Mudah-mudahan masih ada nih, mudah-mudahan masih ada gitu. Kalau nggak ada ya mungkin kita harus putar lagu, beberapa lagu untuk melengkapi suasana malam ini yang lagi ngumpul ngariung ya, ngumpul ngariung, bongkok ngaronyok gitu bersama keluarga ya. Oke lah ya, tidak ada. Kalau begitu kita akan pilihkan dulu ya, ini lagu-lagu apa ya. Oh, Semalam di Cianjur katanya. Iya, iya. Oke, terima kasih untuk yang suka dengan lagu Semalam di Cianjur. Pas kalau gitu ya. Pas muterin, pas suka banget lagunya. Aduh, bisa gitu ya. Iya, ya udah. Oke, selamat malam dan juga selamat beristirahat saja. Semoga bisa istirahat dengan baiklah pada malam hari ini ya. Jadi selamat malam untuk siapa? Untuk Ma Nini ya,

Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 9 malam di Usang Berkesan untuk malam hari ini. Ya, di hari yang ke-14 ya, di bulan Oktober 2026. Oke. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Terima kasih untuk semuanya yang sudah komen, yang sudah bergabung di Facebook Radio Fortuna Sukabumi. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik dan juga bisa terhibur dengan tembang-tembang lawas. Terima kasih terutama yang sudah berbagi cerita masa lalu ya, kenangan-kenangan masa lalu yang indah begitu. Sekaligus Hari Sanosa mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik, sebab mereka adalah orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gendringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 ya, atau juga sampai pukul 22. Malam ini kita ketemu lagi di acara Dokcin Fortuna FM Gendring.

Oke, sementara waktu terus bergulir. Sekarang sudah jam 9 lebih 20 menit ya. Jam 9 malam lebih 20 menit. Dan kita akan buka nih, ada siapa nih yang ikutan di acara Dokcin. Coba. Oh, ini dari Rahman Diski ya. Cuma komen aja deh, dari Kampung Banten katanya. Terus juga Tumium Virgo, juga terima kasih.

dari Wonogiri ya, hadir juga. Terus juga Bobo, terima kasih Bobo, Dokcin, Genjreng, kemudian juga untuk Socha dari Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir katanya. Ujeng J, terima kasih, Dokcin, Fortuna FM, Genjreng, tetap semangat untuk pencari cinta sejati, pantang menyerah. Oke, terima kasih Ujeng J, kemudian juga Nurkania M. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Dokcin, Fortuna FM, Genjreng, malam Bang Hari, semangatin aja deh Bang Har katanya. Walaupun enggak ya. Yang bener nih ya. Ini Nur Kania M. Pokoknya Genjreng, semangat untuk para pejuang cintanya, semoga pada apa nih yang kalian apa yang oh mungkin yang ya. Semoga pada yang kalian inginkan, amin. Makasih Bang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nur Kania yang sudah komen, kemudian juga Fatriani Zen. Selamat malam Dokcin, pokoknya Dokcin Genjreng. Oke, terima kasih ya. Jadi yang malam ini tidak ada ikutan nih, cuma hadir dari Wonogiri ya, begitulah ya. Makasih untuk semuanya, dan yang jelas ini buat saudara Fortuna, tong kemana-mana, tetap saja di acara Dokcin. Waktunya cuma 10 menit, jangan sampai disia-siakan, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, terutama bagi mereka yang masih single. Yang sudah punya pasangan, silakan untuk memberikan semangat kepada para pencari cinta sejati. Genjreng.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan butuh air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Oke, sementara waktu di acara Dokcin tinggal 25 menit lagi menjelang jam 10 ya. Selamat malam untuk Citra dan juga untuk Ranti ya. Terus juga untuk DM Teh Anibar dan juga untuk Olivia Senja, Teh Marno dan juga Marin. Selamat malam untuk semuanya. Dan kita lihat lagi nih, ada siapa nih yang sudah komen. Oh iya, Ujeng Jay, selamat malam Ujeng Jay. Kemudian juga Kang Santana, selamat malam ya. Dan ini ada dari Rustam Bustomi juga hadir katanya. Terus juga ini dari siapa ini? Oh, Ujang Somantri ya. Ujang Somantri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokcin Fortuna FM Genjring Eui. Malam Bang Hari, dari Gerbi hadir nih. Dari Gerbi hadir nih ya. Katanya semangat, semangat, semangat buat para pencari cinta sejati. Semoga malam ini dapat pasangan yang sejati. Amin ya. Kita doakan saja bagi mereka yang saat ini sedang mencari cinta sejati. Mudah-mudahan mereka bisa dipertemukan kalau memang sudah izin dari Allah. Tapi yang jelas kita siapa tahu nanti bisa menemukan gitu. Berusaha sampai kemampuan kita di mana begitu ya. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana nih buat saudara Fortuna. Tetap saja di 90,7 Fortuna FM, radio panggindringna di Sukabumi.

Oke, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 10 di acara Dokcin untuk malam hari ini, 14 Oktober 2026 ya. Dan ini terima kasih untuk Sab ya, Sab Rasidin dari Medan juga hadir katanya. Oke, terima kasih Sab dari Medan ya. Terus ke bawahnya lagi siapa nih yang Sab, ada satu penambahan dari Sab ya. Oke, selamat malam aja buat semuanya. Semoga malam ini tentu bagi mereka yang sedang mencari cinta sejati ini bisa dipertemukan lah. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan kita berusaha terus dibarengi dengan doa ya. Iya. Oke, terima kasih dan mohon maaf dari Bang Ari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja, karena waktu tinggal 14 menit lagi nih menjelang jam 10 malam. Oke, terima kasih. Dan sekaligus Arisanosa mohon diri juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya

rasanya ia menguasakanmu dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman. Sebagaimana

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu, selamat malam. Dan Pagi Nusantara hadir kembali. Sekarang lumayan agak pes karena aku sudah beristirahat kembali. Dan ya, masih ada acara update status bareng Pagi Nusantara. Tapi gak seorang sendiri aja, ada Bang Hadi Sanojo juga lagi beli gorengan ya. Bang Hadi lagi beli gorengan dulu ya. Ibu-ibu, selamat bertemu, stay tune terus sampai nanti selesai.

Jadi buat Anda yang mau request-request lagu pop favorit terupdate-nya dari Indonesia, favorit Anda, bisa langsung bergabung di 0815 1490 7907 atau di WhatsApp-nya ya. Sudah disediain WhatsApp, Facebook, Instagram juga. Nanti live TikTok juga insya Allah digencerengkan ya. Salam-salam juga buat semuanya yang masih mancur depan radio. Selamat malam, meskipun cuacanya agak dingin-dingin manja. Waong sudah hadir ya, Waong selamat malam. Waong sekedap kita pemanasan dulu ya, Waong ya. Waong TML dari Puncak BM juga selamat bergabung ya. Pak Ben, Bang Len, selamat malam dan selamat bergabung. Ada Misko-Misko, udah banyak banget. Ada Mami, Papi ya. Mani ini Kang Deksa nih. ACT, ada Duit Ber juga selamat malam. Tis, Ibadah, Tis, Aisyah, Lawan Ratu, Api Udin, Bakeril, Api Udin ya. Ayam Baru selamat bergabung, Ayam Baru, Sejeng Jay juga, Ujang Sirem, Joko Tau, ya. Terus juga buat Marin dari Ekon, Teori Pising dari Kolebernya, selamat malam. Buat semuanya digencerengkan aja. Yuk kita bakal langsung aja untuk apa nih Bang Pongki, untuk pemanasan dulu aja. Buat Anda seperti biasa lagi dalam perjalanan juga, yang lagi di rumah selamat beristirahat, bagi yang beristirahat kalau bisa like, udah mau beraktivitas juga selamat malam. Dan jangan lupa untuk afirmasi doa terbaik tentunya seperti biasa aja, hati-hati di jalan aja. Ya udah, tutup ya di acaranya update status Fortuna FM genjreng.

0: Iya, sudah pertama masih di acaranya update status Fortuna FM Genjreng. Ini nu kata wakna Bang Marco heula, ieu teh Bang Marco selamat bergabung. Aduh, man ini kapilaan. Halo. Halo.
1: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Bang Marco, selamat malam Bang Marco.
1: Malam.
0: Kernaon euy?
1: Biasa ngopi dud.
0: Ais ngopi dud, ngopi bari udud. Ngop dud bari ngamusik atau sok lagu naon?
1: Lagunya mah itu atas nama cinta.
0: Atas nama cinta siapa yang nyanyi ya teh?
1: Rosa.
0: Betul. Eh lagu nama keren. Buat siapa sok cepat? Salam-salamnya dipersingkat aja.
1: Depan ya.
0: Yuk ayo oi. Ye.
1: Wanura.
0: Gas.
1: Teh Iis
0: Cibadak.
1: Heeh. Cakep Herman.
0: Gaskeun.
1: Manini.
0: Apun. Manini carekan ya Bang Marco ya.
1: Cejule juga ya.
0: Heeh, Cejule.
1: Reuni.
0: Heeh.
1: Deden Bantar.
0: Deden.
1: Kang
0: Salehudin. Oke.
1: Mama Nurul, Bang Len nya.
0: Bang Len.
1: Teh Melianti.
0: Teh Mel.
1: Abah Atin. Teh Ranti, Mami Papi spesial.
0: Spesial langsung tah mantap keren.
1: Kanggo Bang Pongki.
0: Bang Pong.
1: Yang lagi siaran.
0: Bang Pong, Bang Kong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ujang Sirem, halo selamat malam.
2: Malam juga.
0: Malam-malam gini.
2: Fortuna FM.
0: Genjreng. Eta semangat meni genjreng. Selamat malam. Selamat malam Ujang Sirem. Selamat malam.
2: Malam juga.
0: Malam-malam ini genjreng. Mau lagu apa ini teh?
2: Abangki sendiri.
0: Ada Bang Hari lagi makan dulu.
2: Oh iya.
0: Makan dulu atau makan semua harus makan. Lagunya apa?
2: Flat Band.
0: Apa tuh?
2: Flat Band Mendua ya.
0: Lagu terbaru ya ini.
2: Iya.
0: Flat Band lagu tahun berapa nih?
2: Mendua.
0: Iya, tapi ini enggak lagu lama ya?
2: Lagu lama ya?
0: Jangan dong.
2: Oh.
0: Coba aku searching dulu ini bentar ya. Flat Band. Mendua. Oke. Lagu yang agak baruan atuh, ada enggak?
2: Oke.
0: Sok.
2: Itu aja merayu Tuhannya.
0: Ah, itu boleh. Gaskeun, buat siapa?
2: Buat yang barusannya.
0: Mau dari Ajijah yang cewek atau Triswaka?
2: Ajijah aja.
0: Gaskeun ngengeng.

0: buat Kang Marco barusan.
1: Kang Marco barusan iya.
0: Buat Kang Santana juga
1: Kang
0: ya.
1: Santana betul.
0: Buat Kang
1: Dege. Buat betul.
0: Kang Jepo juga ya.
1: Iya.
0: Buat Bang Len, buat Ben Bantas ya.
1: Iya.
0: Buat Ujang J juga ya.
1: Ujang J-nya juga betul.
0: Iya, buat Waong.
1: Waong.
0: Buat
1: ini acarakan Maninita. Di Lengkahan.
0: Ampun ini kepayunan ya deh.
1: Nini di Lengkahan ya aduh.
0: Oke, okay, sanggap. Iya, buat Teh Nina juga ya.
1: Hah?
0: Buat BM alias Bella Mehong ya.
1: Terus
0: buat Teh Walid juga ya.
1: Yap.
0: Buat Teh Jule.
1: Teh Jule.
0: Buat Mami Papi ya.
1: Mami Papi.
0: Buat Marin juga ya.
1: Marin juga.
0: Buat Teh Meli Andri ya.
1: Teh Mel.
0: Buat Kang Basar juga ya.
1: Ya.
0: Buat semua aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Spesialnya.
1: Spesial.
0: Buat Bang Pongri aja ya.
1: Asia.
0: Selamat tugas sampai tuntas ya.
1: Siap.
0: Ucapannya.
1: Tiada
0: kata yang paling indah selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jang Sirem ya. Ada duit berurang tewak gaskeun beunang. Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam. Ya masih ada. Iya, selamat malam. Nah, suara antas mendem.
2: Habis.
1: Hah? Suaranya kenapa ini
2: suaranya
1: mendem? Iya, kecil.
2: Tahu sekarang gimana?
1: Nggak aman. Tadi mah menik kecil teh. Halo, halo.
2: Nggak tahu nih.
1: Nih, ini mah aman. Selamat ini, malam. Lagi apa nih, Kak? Ada duit?
2: Di mana?
1: Lagi naon? Lagi apa?
2: Oh, lagi ini lagi ngedengerin radio Fortuna.
1: Maksudnya yang ngedengerin radio mah pasti tersalah atau malah nyakit. Nah, ngopi, bari ngopi atau sip. Oke, ngopi-ngopi.
2: Ngopi
1: naon? Eh, ngopi.
2: Ngopi enggak?
1: Ngopi atau aku juga di luar ada. Aku mah Tahiti bukan kopi. Entah-entah gitu yang dari Thailand. Asik, elah. Si paling deh. Ya udah tuh mau lagu apa?
2: Oh, belum ini ya update Fortuner M kan
1: di. Oh, iya passwordnya lupa. So, kata mau lagu apa silakan?
2: Separuh napas aja.
1: Separuh napasku.
2: Ada ya.
1: Separuh napas dari
2: Dari
1: tadi, Ino mah dangdut.
2: Ya dari mana aja.
1: Dari mana
2: lah,
1: aja, Pirza
2: nafas, gitu, ya. Lagu Pir... pop, gitu.
1: Pop, Pirza aja tuh Pirza.
2: Kan acaranya pop.
1: Di empopkeun gas.
2: Ya, kirim-kirimnya nih.
1: Ya.
2: Bertanya Kang Marco ya. Buat yang jang kirim.
1: Ya.
2: Buat Waom sama istrinya gitu. Buat yang jadi ambasan.
1: Terus
2: Kandiden Gembol.
1: Kandiden Gembol.
2: Keras. Kang Tau Jeng Jeng. Keras.
1: Yang
2: lainnya. Keras ini aduh ya Allah.
1: Aduh kunaon ya Allah ujug-ujug.
2: Heeh. Jusa Nina gitu kan ya buat ini apa Teh Olip.
1: Teh Olip. Terus
2: buat Teh Is, buat Manini ya.
1: Manini.
2: Buat semua aja.
1: Ya ada pijretkeun lah nya. Gas.
2: Takut yang lain kasihan.
1: Gitu. Iya wa aong Manini ngaramuk ya ngaramuk
2: tah. Ini apa katanya ini? Kang siapa yang sakit tuh?
1: Kangkung.
2: Kang Maman Averonya.
1: Kenapa? Oh lagi sakit Kang Maman teh?
2: Nah, katanya sih dengan
1: Kang Maman Avero pantes tara naik atuh. Lagi sakit.
2: Iya, enggak dengar.
1: Allah. Ya kalaupun emang beritanya benar semoga disembuhkan. Iya betul.
2: Semuanya buat transport.
1: Amin.
2: Oke juga sama Bang Hari itu.
1: Iya.
2: Lagi buat Bahari juga mudah-mudahan.
1: Terima kasih banyak. Sama-sama ya, loh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjrengkeun deban urang tewak. Halo, selamat malam. Hai. Halo. Jaringan apa kumaha teh? Halo. Ada duit bari manehlah coba. Nah, Waong beunang. Halo, Waong.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Iya, kabare.
1: Piye kabare baik toh?
3: Selamat
1: malam. Cidagen udah hujan belum? Belum ya katanya?
3: Belum, Mak.
1: Iya, saudara kesini katanya di Jabang mah belum hujan ya, udah lama.
3: Ya sama belum.
1: Persawahan eta panen tapi panen alhamdulillah lancar.
3: Saja ada air sempat wow.
1: Iya, benar. Kali
3: benar memang kali benar Cimanggu lagi panen.
1: Oh, ya semoga berdoa aja tuh ya. Ya Allah kararunya ih.
3: Gas update
1: status.
3: Or una at
1: genjreng lagi.
3: Genjreng kayu.
1: Genjreng. Ya udah tuh. Mau lagu apa silakan? Lagunya apa ah?
3: Lagunya ini aja.
1: Apa? Wah lila.
3: Lentera cinta.
1: Lentera cinta. Buat siapa?
3: Iya. Kirim-kirimnya. Buat ada duit ya.
1: Gaske.
3: Kapannya?
1: Jang
3: Sirem.
1: Jang Sirem.
3: Terus siapa yang di Cibadak teh?

0: TIS.
1: Marco.
0: Marco TIS juga. Yes.
1: Di Karangasem, di Nina ya, di Cinagrat.
0: Heeh.
1: Olive yang punya tanda merah.
0: Oh, tanda merah tuh.
1: Nurah.
0: Eh.
1: Kang Yuri sama Delanya.
0: Mulai.
1: Terus Marin Dekon.
0: Marin Ekon.
1: Karen semoga lekas sembuh.
0: Amin.
1: Ada duit.
0: Terus
1: Kang Jen Mall.
0: Iya.
1: Terus Kang Haji Maman Avero.
0: Kang Haji Maman Avero. Amin.
1: Tean.
0: Awas
1: kalon.
0: Pak Ben.
1: Ujing Jay.
0: Hah?
1: Amin
0: Mino.
1: Amin Sapi.
0: Terus.
1: Terus siapa lagi ya? Oh, Asti. Terus Citra.
0: Salaman sadayana. Yo.
1: Eh, terus Irfan Menyombong.
0: Heeh.
1: Kang Santana.
0: Ya.
1: Kang Basyar.
0: Tuli
1: Ais. Terus buat Apel. Itu curug juga ya.
0: Iya.
1: Buat Ben Bantas. Buat Egi.
0: Egi.
1: Terus spesial kedua buat Apong dia aja sama Bang Hari.
0: Iya lagi
1: saya. Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Digampangkan rezekinya.
0: Amin.
1: Digampangkan segala urusannya.
0: Asik.
1: Update status.
0: Anji.
1: Mortuna FM.
0: Asik. Digenjreng. Eh tayo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Digenjreng. Eh tayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayo ya. Tayo. Terima kasih ya Pak Aong dari Cinagan. Masih banyak ini. Yang mau nelfon ada Mama Nuri si Pak Aong, terus juga ada Bang Lens, ada juga ini Deddy Mulyadi, sok digenjrengkan aja. Udah lagunya juga udah 4, kita playkan dulu ya. Bang Lens, Mama Nini, bentar ya kita playin dulu, 4-in dulu lagu aja, harus naik lagi atas nama Cinta Rosa. Tetapi di acara update 1 Fortuna FM, tadi genjreng.

0: Iya baik, masih di acaranya update status Fortuna FM genjreng. Deban dan Bantes, selamat bergabung Kang Deban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Fortuna FM genjreng.
0: Yang update-update aja di genjreng. Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Boleh mau lagu apa nih Kang Deban? Ada Bang Hajinya. Mau lagu apa? Oh,
1: iya. Lagunya sesuai dengan kenyataan aja ya.
0: Apa
1: tidak
0: tuh?
1: Dari surga aja, dari uje ya.
0: Apa?
1: Bida dari surga.
0: Cinta dari surga?
1: Bida dari surga.
0: Oh, bida dari surga. Boleh. Buat siapa?
1: Ya. Salam genjrengnya. Teruntuk yang tersayang dulu ya.
0: Oke, boleh.
1: Yang punya cantik lahir batin. Alias Neng Catin. Disingkat pantas teh.
0: Pantas.
1: Zaman singkatan
0: ya, namanya. Aduh.
1: Saya selalu ya gelis ha.
0: Bida dari surga.
1: Ya, bida dari surga.
0: Dari siapa penyanyinya?
1: Dari Abizar bisa, dari Ujian juga bisa.
0: Adanya Ustaz Japri?
1: Ya, boleh dari Abizar juga, pengennya sih dari Abizar.
0: Abizar, Ustaz Japri aja tuh ya.
1: Iya.
0: Ha-ha.
1: Nah, dari Ujian juga gak apa-apa sama ini, bapaknya sama anaknya.
0: Oh, alah, baru tau.
1: Iya.
0: Sok.
1: Terus buat yang tadi Bang Marco.
0: Bang Marco.
1: Kang Ujang Kirun, Wah Aung juga. Kang Budi, Bang Len, Kang Ujian J juga.
0: Iya.
1: Buat Kang Heru Libra ya, bareng Irma Nurmalasarinya.
0: Iya.
1: Buat Kang AM, ada Manini, Mami, Papi, Teh Olive, Teh Willis, Marin, Teh Jela ya.
0: Iya.
1: Kang DG ya.
0: Kang DG.
1: Ada Kang itu siapa lagi?
0: Siapa buat lagi atuh? Buat
1: muah. Iya, buat Abayu sama Haji saya selalu ya.
0: Tetap semangat ya. Siap. Ya. Terima kasih ya buat Nenek Bantas ya.
1: Ya, oke. Spesial mantapnya.
0: Spesial mantapnya.
1: Buat yang punya cantik lahir batin aja.
0: Aduh.
1: Selalu ya, gelis ya, bubuk. Kalau jangan malam-malam, oke? Terima kasih ya, Abayu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung yang baru masuk. Selamat bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Hai. Passwordnya dulu, passwordnya dulu. Passwordnya.
1: Oh, bentar, Kak, bentar.
0: Iya, ayo deh, cepet ya, passwordnya dulu.
1: Update 1 Oktober.
0: Ayo. Ini kenapa langsung jempling?
1: Langsung bentar, Kak.
0: Iya, kenapa ya? Ayo passwordnya dulu.
1: 1, 2, 3. Update 1
0: Iya, Gendreng. Dengan siapa ini? Dengan siapa di mana? Kenalan dulu dong. Oh, bukan Gabriel and siapa ya nih? Bukan Cici, bukan?
1: Oh, iya Cici.
0: Oh, beda. Oke. Kalau gitu ini kalian rumahnya di mana? Aku kok belum dengar suaranya.
1: Rumah kita di Segaranten.
0: Oh, jauh juga ya di Segaranten ya kalian ya.
1: Tapi bagian kotanya.
0: Oh, bagian kotanya. Oke, siap deh. Baik. Kalian berdua mau lagu apa nih malam ini? Ini pop terupdate ya, lagu-lagu pop Indonesia yang terbaru maksudnya. Mau lagu apa?
1: Iya.
0: Bukan iya, lagu apa?
1: Mau lagu ini.
0: Lagu apa?
1: Bentar, Kak.
0: Iya, dipercepat ya.
1: Lagu ini. Naikilah. Ya, Naikilah MM. Nanti. Main-main gue.
0: MMG ya. Main-main gue boleh. Salam buat siapa?
1: Buat Manini.
0: Oh, tahu Manini ya.
1: Salam buat Apongki. Apongki yang mana Apongki?
0: Ini saya sendiri kebetulan. Nih buat kalian berdua nih. Nih, hey, kalau buat kalian berdua nih, kalau mau pacaran nih yang bikin adem terus ya, mending pacaran aja sama Ase sana gitu ya. Atau misalnya pacaran ini buat yang satu lagi nih, buat L ya, pacaran kok nangis mulu, kamu pacaran sama manusia apa sama bawang? Ini buat satu lagi sini Jima nih, kamu pacar apa sendal jepit sih, gampang banget diambil orang. Dalam banget ini mah, dalam
1: banget. Aduh, pengalaman ya,
0: pengalaman banget. Ini buat kalian berdua nih, kalian berdua udah punya pacar dong?
1: Udah
0: ya. Kan ke pacar kalian tuh kayak utang tau. Awalnya kecil, didiemin, tau-taunya gede ya gak sih?
1: Iya.
0: Pantes atuh. Jadi ini lagunya spesial buat mereka ya?
1: Iya.
0: Oh iya lagi dan iya. Oke. Baik atuh. Kalau gitu mah lagunya ditunggu ya buat kalian berdua.
1: Oke.
0: Sering-sering naik ya di acaranya Pongki. Terima kasih banyak loh udah naik-naik. Meskipun emang Segaranten jauh banget ya, meskipun agak-agak pelosok gitu, tapi terima kasih banget. Oh udah jadi have iya. Oke, orang kata mah beda gitu ya. Ya udah tuh, ini pada pendengar sudah pertama ada banyak yang tutatitut, kayaknya pengen menggantikan kalian deh. Stay tune terus, ditunggu lagunya ya. Sampah aja dibuang sembarangan. Hey, sampah aja dibuang sembarangan, apalagi kalian. Ya udah, terima kasih Man ini sudah naik-naik guys. Terima kasih banyak ya. Buat siapa ini nih? Buat siapa, sorry, namanya siapa? Siapa namanya?
1: Namanya
2: Nizma.
1: Cici.
0: Oh, Cici sama?
1: Cici Bob
0: sama Cici Dob. Terima kasih banyak ya. Ditunggu lagunya ya. Ditunggu ya. Terima kasih ucapannya.
1: Iya, terima kasih ya Kak.
0: Iya, terima kasih banyak buat kalian berdua. Aduh, emang anak muda ya, aduh.

0: bisa desainnya ini. Man ini ayam, man ini mainnya di mainnya kalahin sama anak muda ini teh. Orang tua kelas TI Cibadak. Halo, selamat bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Golden FM.
0: Tais, nah suara, ya? Suaranya kok agak serak kedengarannya?
1: Suaranya batu.
0: Pantes, malam tadi masih aman ah perasaan.
1: Iya, batu.
0: Minum ini, coba minum obat-obat anget-anget dulu deh. Kayak misalnya jahe-jahean alami atau misalnya jahe instan kemasan biar buat suaranya ya.
1: Iya,
0: udah minum obat tapi.
1: Minum jahe yang
0: Okay, aku sih kalau misalnya tiap serak kayak gitu batuk, aku minum lemon sama kecap. Tapi itu beda-beda sih tiap orang ya. Kalau aku mah gitu langsung normal lagi harusnya.
1: Iya.
0: Gitu ya. Sok atuh. Biar makin merasa terhibur, mau lagu apa ditemenin sama apa boleh?
1: Lagunya.
0: Lagu apa?
1: Bukan dangdut kan, bukan?
0: Bukan dong. Ini mah pop chart update.
1: Izinkan mencintaimu.
0: Izinkanku.
1: Izinkan mencintaimu
0: boleh banget, gak usah izin dulu. Izinkan mencintaimu dari siapa sih, kok aku gak nemu? Siapa penyanyinya kalau ingat?
1: Yang nyanyinya lupa.
0: Siapa? Izinkan mencintaimu. Kayaknya ada izinkankunya deh. Izinkan mencintaimu. Izinkan aku mencintaimu. Izinkan ya. Mencintai. Izinkan aku mencintaimu, Meren.
1: Iya, izinkan mencintaimu.
0: Ada akunya gak?
1: Anda?
0: Ya udah kau bilang, berarti bilangnya izinkan aku mencintaimu dari Republik.
1: Ya.
0: Ya, sok buat siapa lagunya?
1: Buat teman ini ya. Buat Kang Surya Pi Udin. Anibar.
0: Terus?
1: Mano.
0: Ya, sok.
1: Mano ya. Ranti. Mama Nura setahunan sama Mama Nura.
0: Terus?
1: Pokoknya buat semuanya aja deh. Spesial.
0: Buat Apongki.
1: Sehat selalu, ya. Panjang umurnya, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Dapat jodoh yang baik ya, Apongki.
0: Amin.
1: Ya Allah.
0: Jodoh yang baik mah pengen atau pengen.
1: Kasih sayang buat Apongki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dilanjut ini yang punya senja-senja. Teh Olivia Malam, selamat bergabung.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Hai, Teh Olivia Senja dari Kolebore, selamat malam.
2: Selamat malam juga, Pongki.
0: Gimana aktivitas malamnya? Pasti di kamar sambil dengerin sambil dengerin radio dan sambil tiduran kayaknya ya. Kita ngomong radio gimana hese rara. Jadi ini letah nate rada ya tekojot cenah. Aduh, tapi benar kan tebakan aku kan di kamar ya?
2: Iya.
0: Benar. So atuh, mau lagu apa?
2: Pasti weh, radio mah enggak pindah-pindah. Kamar.
0: Frekuensinya mau pindah-pindah di.
2: Enggak pindah-pindah.
0: Mantap. So atuh, mau lagu apa?
2: Tap.
0: Mang Maman kota pakai tap. Mantap.
2: Mau lagu apa? Udah dipindah-pindah atuh ke rusak deh.
0: Iya sih benar ya. Nanti ribet lagi.
2: Iya.
0: Sok, atau lagu apa?
2: Persinggahan Cut Rani ya.
0: Persinggahan Cut Rani. Boleh, ini yang terbaru ya.
2: Iya, yang terbaru nih kan ya. Ada kan?
0: Ada.
2: Ya,
0: sok.
2: Siap.
0: Buat siapa?
2: Kirim salam yang buat barisan ya. Iis ya.
0: Iya, terus?
2: Buat Marin, buat Miliandri ya. Buat Dela, Kang Budi, Ibu Ipu.
0: Iya,
2: buat
0: terus?
2: Buat Kang Santana,
0: Kang Santana, Kang Basya.
2: Dan Citra bareng Kang Pajirinya.
0: Boleh banget.
2: Mantap. Oh, bareng Mama Nurunnya. Itu siapa tadi?
0: Siapa?
2: Iya, Kang Mama Napero ya.
0: Siapa?
2: Semoga kita sembuh ya.
0: Siapa?
2: Amin. Kang Mama Napero.
0: Iya benar. Terus?
2: Kang Deden Bantas ya.
0: Iya, Kang Deban.
2: Ada Nina ya.
0: Ada.
2: Jeng-Jeng. Mbak Yunit, Anibar, Kang Mos, Kang ADG.
0: Kang ADG.
2: Ya Kang AM, Pak Ben, Bang Len ya.
0: Lens, iya.
2: Terus ada Kang Surya,
0: Kang Surya.
2: Irfan Alan juga ya, Herman juga.
0: Boleh banget.
2: Terus Kang Solehudin ya.
0: Gas. Ujang sirem.
2: Mama Nura ya. Kalau Mama Nura pan nanti suka hanya gue kalau jenang gandeng. setahunan.
0: Ya, terus
2: buat

0: Cete ya, buat Kang Marco juga ya, buat Kang Mawar ya.
1: Ya.
0: Itu buat Teh Suai Solehudin ya.
1: Uh-uh.
0: Yang itu yang di Facebook itu yang korban fitnah das ya.
1: Korban fitnah das ya.
0: Ada ateng-ateng juga ya.
1: Boleh.
0: Pokoknya Teh dah dikumpulin lah buat semuanya. Bisi nurutan sih nanti kapan
1: coba. Aman, atama aman.
0: Paling mantepnya pokoknya ini sendiri.
1: Ada Bang Arinya.
0: Selamat malam aja ya buat Bang Aji. Selamat
1: malam.
0: Malam
1: selamat. Amin. Tadi juga selamat malam ya.
0: Ya. Ucapannya tidak kata yang paling indah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tewas sanggup teh olip ya ayah. Mah nini ya. Mama ada nini mama nih. Halo nini mama, selamat bergabung. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Makin
1: berarti makin laun ya. Mana ini, selamat malam.
2: Yuh, selamat malam juga.
1: Ngeronda tuh, ey.
2: Halo, duh.
1: Lagi ngeronda, ey. Keren, ey. Sambil
2: ngeronda, atuh, gerang.
1: Emang terlibur-liburnya? Emang kok liburnya, ya,
2: teh? Itu, libur.
1: Sahai, teh, ketua RT, na, Asep Bulajim, ketua RW, na.
2: Ngeronda, sebari ngerencangan, nuk Asep, di dinya.
1: Oh. Bongkilin?
2: Ya, tiket tebu 12,
1: ngeronda. Oh, ngeronda, nah, tadi dinya. Oh, ala, orang ngeronda bareng, mak. Jempolnya, mak. Oke, masalah ti jam hiji mah kumangkewe nya.
2: Heeh,
1: ti jam hiji mah. Ti jam hiji mah kumangkewe bawa sakedap ke bangun-bangun.
2: Jam 2 bangun lagi.
1: Jam 1 tidur nih, jam 1 malam bangun jam 10 pagi. Aduh, leneng.
2: Berang tidur. Berang
1: teuing tah tamanya tidur deui. Saat mah mau lagu apa?
2: Pulang
1: kancling, Mak. Mak.
2: Ari nini mapan kitu.
1: Tidak tahu, ada urang ora kayak gitu le nini hungkul. Heeh,
2: nini mah biasa, no tolok hewer.
1: Eis, naon eta teh? Satu, Mak, ek lagu naon, Mak?
2: Pan biasa nih lagu man ini.
1: Ada gajah di balik batu, itu geus aya da tiap man ini naik langsung geus disiapkeun lagu nanti da. Lagu kebangsaan buat siapa? Nama
2: anu atos saneng olip.
1: Terus
2: Iis nu di Cibadak.
1: Terus
2: Kang Marco.
1: Ade duit.
2: Ujang
1: sireum.
2: Ujang bantas.
1: Waaong.
2: Mamah Nurulna.
1: Oke.
2: Tanya anu arara tos dieu.
1: Saha?
2: Anu si Eneng teh anu dua tapi si Eneng naon anu dua teh.
1: Aya Nejma sareng
2: Aeng.
1: Na Neng.
2: Dibayar. Lunas cuman ini
1: kontan ya tong nawar-nawar di tangke
2: kontan eta mah tasih neng teh ditampinya kentuan anak biar cuman ini ya kanggo Bang Len sareng Neng Lisna Ujeng Jay sareng Mama Rita sareng Mami Papi
1: aki-aki gaul
2: korban pinatas
1: ateng
2: Kuren gede
1: terus
2: Abah Aden
1: terus
2: Kang Otoy ACP Aderi Kang Odei Kang Mamah Dapi Mama Yeni
1: terus
2: Neng Eha sareng deui Kang Neng Nina
1: betul terus
2: Santama Kang Surya Kang Atun
1: gas
2: Kang Reja, Kang VG, Kang AM Neng Citra, sarang Cepa Jirina
1: Neng Cicit
2: Mamah Bungsu,
1: Mabung
2: Mama Riji sama Adi
1: Terus gaskan
2: Kami Ani, Bunda Aca Neng Yati Bali Neng Yuni alias Neng Ratu Solehudin sarang Heru Libra sarang Jai, Mamah Rindu, Mamah Ranti Oh, Nura Ayo gila naik Pak Nura Iya mani nih si tuyul tuyul Tazar ndai kango Kang Solehudin Ya Kang Solehudin Maman Apero Amar Serpis Ayah ini Kang Herlan, Kang Irfan, Kang Deksa Kang Opo nama Unya poho deui tatos Amar Serpis Joko tau
1: di welcome
2: we ah. Dicintun kumanini. Joko welcome. Sarnya Neng Maya ayo geura naik.
1: Ah geura naik Neng Maya gaskeun atuh gaskeun. Sok Neng Maya.
2: Aya Mas Joko
1: tau. Au.
2: Spesial
1: namanya Kang Nukasep dirinya. Terima kasih.
2: Cepongki
1: atau Kasep anu
2: Sim kuring
1: teh.

0: Aduh, Mak.
1: Sekarang setiap hari udah menijemplin kene setiap hari. Sekarang kemana, Gra?
0: Lagi makan.
1: Aduh, kita makan di tadi.
0: Mama tanya wae.
1: Oh, aduh, wilujeng
0: miring rawat. Nah, ya, rawas. Terus.
1: Ya, update status Fortuna FM. Gengreng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inte yang dari WhatsApp sekedapnya, ini WhatsApp seueur. Udah jangan wengi, selamat malam. Ini teh buat ada Bang Lens uhuy digenjrengkeun uhuy katanya ya. Update status Fortuna FM digenjreng Bang Lens hadirnya. Tah Bang Lens digenjrengkeun Bang Lens. Selamat pagi, sampai tuntas, semangat sampai tuntas. Apalagi Bang Hari pengen lagunya tiada yang

Udah ada ya lagunya ya, digenjrengkan aja nih, siap digenjrengkan. Ada juga Mamanu Isra Waong ya, di sini nih di acaranya update 100 Sporton FM bikin jereng euy. Kirim-kirimnya buat banyak, spesial buat Bang-bang Beganteng, Apongki dan juga Bang Ari, hati-hati jangan ngebut-ngebut ya pulangnya ya, spesial buat suamiku selalu sayang. Makasih Bang Pongki, sama-sama. Yuk kita ke lagu dong.

0: Iya, masih ada acara update status Fortuna FM. Genjreng, Untuk lagu persinggahannya ini masih dalam proses ya, karena untuk memasukkan ke Rise-nya ini agak sedikit memakan waktu karena agak error juga. Jadi untuk yang tadi request lagu persinggahan, bisa request kembali dengan lagu lainnya. Ini ada, udah di download, cuman untuk memutarkannya masuknya ke aplikasi ini tidak bisa karena emang butuh waktu. Udah, ini dari Dimo Yadi Gary juga, selamat malam Abra 1 Sport 9 FM bikin jaring. Request lagunya Fall in Love dari J-Rock. Salamnya seperti biasa buat banyak-banyak aja ya. Pak Ben juga update status Sport 9 FM di Genjreng. Selamat malam, berdua selamat malam juga. Joko Tau, silakan masuk aja. Halo, selamat bergabung.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Sport 9 FM Genjreng.
0: Genjreng, selamat malam Bang Joko Tau.
1: Malam juga.
0: Sok atuh,
1: sehat,
0: mau
1: abongi,
0: sehat dong. Mau lagu apa hari ini?
1: Ajari aku.
0: Hah?
1: Untuk melupakanmu.
0: Ajari aku
1: untuk melupakanmu.
0: Melupakan sama Nini.
1: Oh iya. Enggak, itu mah Nini mah setia itu.
0: Setia, ya.
1: Jangan di itu.
0: Jangan di hotel ya. Ajari aku melupakanmu ya.
1: Iya.
0: Siap, buat siapa lagunya?
1: Ada aja yang melupakannya.
0: Ada aja yang melupakanmu, ada aja ya.
1: Ada aja.
0: Ya, di mana namanya.
1: Ada Kak Sophie Loper mah si eta si itu setahun.
0: Terus salam-salam si eta setahun.
1: Salam-salamnya masih pada itu bangun terus bawa robonya.
0: Ya coba dulu weh, kan nggak ada salahnya coba.
1: Dari utara selatan barat timurnya.
0: Siap.
1: Itu coba Manini naik nggak tadi?
0: Manini udah tadi. Wah, oh, baru dengar ya?
1: Baru nyimak ini.
0: Oh, pantes bangun tidur.
1: Ani enggak, musik mah full. Itu kan ada yang itu ada apa tuh di luar gadang lah gitu. Toko masih buka, baru masuk.
0: Terus?
1: Jadi wah ingat ini apa Ongki ini
0: sudah gitu. Nah, bisa wa
1: kan janji setiap malam nemenin.
0: Asik gitu. Ngerona barengnya.
1: Ya gitu.
0: Mantap atau yang ngerona bareng mah? Bang Joko Tau, meskipun agak telat ngerondanya, tapi kan udah masuk jadi gak kena denda ya. So, atau buat siapa ini, buat yang mau

0: Bungsu,
1: Felizna,
0: Mama Yinda,
1: terus
0: yang bang Mama Jess, terus Ma Teis di badaknya,
1: iya terus
0: Mami Minok, siapa lagi itu teh yang siapa itu teh Mama apa tuh Mama Acanya,
1: iya
0: itu Teh Citra tuh Granek Teh Citra,
1: terus
0: Waong, Kang Amal Servis,
1: ya.
0: Bang Len, Pak Ben, Kang Basar,
1: Biudi, Kang Basar,
0: Kang Santana, terus apa ya itu Deden Bantas,
1: Deden Gembol,
0: iya, Kang Akin Deden Gembol,
1: terus
0: siapa ya, Kang itu tuh siapa tuh?
1: Kangkung,
0: Marco,
1: terus
0: Mawar, Kang Mawarnya,
1: Kang Mawar, iya.
0: Herman Apelo, Teh Jule,
1: dan lain Jule, Teh Injul,
0: terus buat semua aja,
1: semuanya. Yang belum naik sok semuanya tuh udah disalam-salam sama Bang Joko tahu gara naik gas.
0: Oh iya, naik biar itulah.
1: Naik ke mana?
0: Biar enggak apa tuh rame di kawasan masing-masing.
1: Nah, Honda, itu gitu maksudnya.
0: Jadi apa tuh
1: iya, Pak.
0: Apa tuh keamanannya?
1: Keamanannya gitu. Jadi aman di infoin malamnya,
0: gitu. Betul. Setiap wilayah, setiap sudutnya kan itu kalau ada orang yang rame-rame ngeronda kan
1: jadi ya aman
0: gitu. Selamatlah dari bahaya apapun.
1: Amin. Siap. Gitu. Siapa?
0: Semoga sehat.
1: Siapa RT? Siap.
0: Pulangnya selamat.
1: Amin.
0: Ah gitu. Ulah sumpang simpang, Pak
1: Mali. Wah, teh kemana? Ah, mending bobo. Gitu, pan besok ya beraktivitas kembali, tidur lagi itu aja.
0: Bisi sumpang simpang, makin nuat gitu.
1: Aman, Mokima, aman.
0: Warning,
1: attention. Satu, salam spesial.
0: Nah, gitu aja buat semua aja nya.
1: Semuanya aja dari A sampai Z.
0: Bahagia,
1: gas ke. Gas, amin.
0: Gitu aja. Terima kasih. Ucapannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Joko tahu. Terima kasih banyak. Sudah ikut ngeronda bareng, gabung bareng kita di acara update status. Langsung dulu ini ke Facebooknya ya, karena sudah disediain juga yang di WhatsApp, sudah dipetin lagu semuanya ya. Kalau yang belum, silakan dicantumin lagi judul lagunya dan penyanyinya dari siapa. Yang di Facebook juga ini selamat malam dan selamat bergabung. Teruntuk ini yang baru mancok, ini tuh ada dari Babeh Misbah. Assalamualaikum, update status Fortuna FM di Gencreng. Selamat malam, Bang Pongki, Bang Hari. Saya dari Gunung Halu, mau request lagunya dari Raja, judulnya Cinderella. Ya ini lagunya viral banget ya. Waduh, kemarin waktu konseran juga Raja di Surya Kencana kemarin tanggal 13 bulan kemarin tuh. Gacor banget ini, lagu ini. Bahkan sampai Gen Z ya, anak-anak muda tuh pada masih tahu nih Cinderella. Keren, Cinderella siap di Gencreng gak? You're listening. Terima kasih, ditunggu ya lagunya ya. Nah dilanjut ini juga ada dari Ujang Sumantri, update status Fortuna FM atau digenjrengkan. Genjreng ya. Terus ada Rahman Diski, warga kampung Banten Diski Medan, hadir digenjreng kembali dari seluruh Medan. Atau misalnya buat warga Sukabumi ada etis Medannya mungkin. Iya boleh banget, selamat pagi ya. Medan Tempung juga hadir dari Syab, dari Syab Rashidin, selamat bergabung. Ateng Double juga update status Fortuna FM di Genjreng. Bang Hari, apa Ongki, selamat malam, semoga sehat selalu. Ateng Duren Gede mau lagunya Terlalu Rindu dari Elmira. Salamnya banyak banget, bisa dilihat ya.

Gas, ini juga terima kasih lagunya ditunggu ya. Salam-salamnya buat saudara Fortuna yang mungkin namanya tertera di sini, dibaca aja dan terima kasih. Rangga Alpino juga keren, Radio Fortuna Sukabumi Jalan Otista. Woi, masih manco di Jalan Otista, di mantap, di Gencrengkan. Amiruddin juga sambil ngopi berdoa dan dijempolkan saja Gencrengkan.

Ya udah, suruh pertanyaan kita ke lagunya dulu. Dan buat anda, aku sih kadang tiap malam tuh sering ngerenung gak sih? Aku kayak tiap malam tuh ngerenung, terus kayak aduh hari ini evaluasi diri, introspeksi diri gitu ya. Katanya malam tuh adalah waktu yang terbaik untuk ngerenung ya. Masalahnya yang pongkir renungin itu bukan masa depan atau masa tadi, masa yang lampau, bukan. Malah saldo ATM yang tinggal secari kertas alias pisan saldo enak. Tapi aman-aman aja karena masih ada lagu-lagu yang bisa dinikmati. Dan tentunya tetap ada acara update status Fortuna FM. Kenjreng. Ini diajari aku melupakanmu buat

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita kaji nomor 144.
1: Bismillahirrahmanirrahim. As-satru ala kismain, satrun anil ma'asiyah wa satrun fiha, fal'amatu yatlubuna minallahi ta'ala. As-satru fiha khasyata sukuti maratabatihim indal khalki, wal khasatu yatlubuna minallahi satra anha khasyata sukutihim minan nadaril malikil haqqi. Tutup Allah itu terbagi dua. Pertama, tertutup dari berbuat maksiat atau dosa, dan tertutup dalam perbuatan maksiat atau dosa. Manusia pada umumnya minta kepada Allah supaya ditutupi dalam perbuatan dosa karena khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan sesama manusia. Tetapi orang-orang yang khusus minta kepada Allah supaya ditutupi daripada maksiat atau dosa. Jangan sampai berbuat dosa karena takut jatuh dari pandangan Allah.
0: Hadirin, jadi tutup Allah itu ada dua. Satu, ditutup jalan untuk berbuat maksiat,

Dan yang kedua, ditutup dosa-dosanya sesudah dia berbuat maksiat. Seperti kita sekarang dihargai orang karena Allah menutupi, sehingga orang tidak tahu aib maksiat kita. Banyak yang minta ke Allah supaya jangan dibuka aibnya, karena takut dihina oleh orang. Takut bukan minta ditutup aib, tapi minta ditutup jalan untuk berbuat maksiat. Kalau Allah menutupi jalan berbuat maksiat, setan tipu dayanya tidak mempan. Dibuat tumpul, nafsu kita dibuat terkendali, tidak diperbudak nafsu. Lihat duniawi dibuat kita tidak tertarik oleh Allah tuh. Lihat barang-barang yang mewah, yang mahal, oleh Allah dibuat hati kita lebih ingat hisabnya daripada manfaat, daripada memiliki barang itu. Lihat lawan jenis, kalau Allah nolong dibuat saja pandangannya itu menunduk, tidak tertarik ting, karena kita jadi tercegah dari perbuatan dosa. Kita harus minta terus kepada Allah nih, agar kita dipersulit, dicegah dari perbuatan dosa. Kan orang yang disukai Allah itu dua cirinya, dimudahkan berbuat taat, dipersulit berbuat maksiat. Kalau jauh dari Allah, dua juga, dia mudah berbuat maksiat, sulit berbuat taat. Ayo periksa diri kita, hadirin. Seringkah kita minta ke Allah perlindungan supaya kita tidak mudah berbuat maksiat? Jadi kalau suatu saat kita gagal berbuat maksiat, itu adalah karunia Allah. Mau beli HP yang canggih, padahal HP itulah yang akan melalaikan kita. Atau HP tiba-tiba rusak, kecemplung air, kelindes, hilang, atau apa saja. Boleh jadi HP ini adalah tempat maksiat tanpa sadar, karena kita belum disiplin. Lalu oleh Allah diberi jalan saja, HP-nya tidak jalan. Periksa nanti kemaksiatannya berkurang tidak. Punya teman, dan kalau kita berteman dengan orang ini, kecenderungan maksiatnya tinggi. Tiba-tiba teman ini susah dihubungi, teman ini menjauh. Boleh jadi itu pertolongan Allah. Punya teman kaya, kita maunya bergaul dengan dia karena pengen ditraktir, pengen dibelikan sesuatu, tidak bisa dihubungi, tidak mau membalas. Itu bagian dari pertolongan Allah supaya hilang salah satu sandaran kita. Jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak cocok dengan nafsu, tapi aslinya membersihkan kita ke dalam ketauhidan, itu bagus. Punya barang yang tiap barang itu ada jadi maksiat, jadi ujub, jadi riya. Lalu oleh Allah diambil aja barang itu, apakah hilang, apakah rusak, ketinggalan atau apa. Kalau kita tafakuri, boleh jadi itu adalah salah satu tutup penghalang dari Allah berbuat maksiat. Yang masih jauh ke menikah, jatuh cinta ke seseorang, dan yang dicintainya tuh enek aja lihat kita tuh, boro-boro nerima, mau nonton sepak bola malam-malam ketiduran. Ini boleh jadi merupakan salah satu karunia Allah, sehingga dia tidak sia-sia. Dari jam 12 sampai jam 3 mungkin Allah lebih menginginkan kita tahajud. Jadi kalau suatu saat keinginan-keinginan nafsu kita terhalang, periksa, boleh jadi ini bagian daripada perlindungan Allah supaya tidak berbuat maksiat. Termasuk yang ditangkap KPK itu boleh jadi merupakan bagian kasih sayang Allah, karena selama dia jadi

Jadi pejabat korupsi, sedangkan ibunya doa, anaknya doa, istrinya doa supaya punya suami yang soleh. Tangkap saja KPK, disita harta-hartanya, berarti dibersihkan. Karena sepanjang tidak disita, itu harta bisa jadi petaka. Tabungan habis. Boleh jadi ini bagian kasih sayang Allah, karena tabungan itu selama ini jadi sandaran dia. Seakan-akan dengan tabungan akan terjamin kehidupannya, seakan-akan dengan tabungan dia akan punya masa depan yang lebih terjaga. Allah tahu ini kecenderungan hati kita bergantung kepada selain Allah. Atau ngapalin, padahal biasanya pinter, tapi jadi gampang lupa lagi. Boleh jadi penghalang supaya tidak ujub. Mungkin suatu saat kalau sudah hilang ujubnya, dimudahkan.

0: apakah suaminya meninggal, suaminya mungkin dititipi pengurus yang lain. Makanya jangan terlalu cinta ke makhluk. Sama suami juga. Kenapa istrinya yang dulu sangat cinta sekarang kurang cintanya? Boleh jadi selama ini suami lebih takut ke istri daripada takut ke Allah. Berani bohong, berani berbuat di belakang yang melanggar perintah Allah demi tidak dimarah istri. Semuanya dilihat oleh Allah. Ini dalam salah satu ayat, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi dari sesama manusia tapi tidak bersembunyi dari Allah yang selalu berserta mereka. Enggak bisa kita bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadirin sekalian? Gimana nih kalau Allah ngebuka aib kita? Ya enggak apa-apa. Kita minta ditutup ya. Tapi kalau dibuka pasti udah diukur oleh Allah, dibukanya juga dikit. Biasanya supaya kita berlindung ke Allah nantinya. Kan kita dihormati orang karena Allah nutupin aib kita. Sama saya juga begitu. Mungkin nanti ada dosa kita sedikit oleh Allah dibuka supaya kita tobat aja. Allah juga tahu kalau dibuka semua hancurlah kita ini. Hancur sehancur-hancurnya. Kalau saya dibuka, aib saya bukan hanya mempermalukan diri saya, tapi bisa mempermalukan orang tua, mempermalukan keluarga, anak-anak, mempermalukan pesantren ini, mempermalukan dakwah. Banyak yang terjadi kalau aib saya dibuka semua oleh Allah. Paling dibuka dikit-dikit, itu juga supaya saya tobat aja. Ngaji salah, ada yang ngingetin, itu bacaannya salah. Jangan malu oleh jamaah yang mendengar, tapi tobat saja. Bagaimana kalau nanti orang meremehkan kita? Ya gak apa-apa, dan memang remeh kita ini. Bisa tobat sehingga remeh dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau saya diremehkan oleh suami saya? Kata istrinya, gak apa-apa. Yang penting ibu mulia di sisi Allah. Nanti ada waktunya Allah ngebalikin hati suami. Tenang saja. Jangan takut kita remeh dalam pandangan orang. Takut kita hina dalam pandangan Allah. Karena sehebat apapun yang kita lakukan, pasti ada yang meremehkan kita. Pasti. Jangan aneh kepada yang sebel, yang menghina, meremehkan. Jangan aneh. Nabi aja yang sempurna. Ada yang Nabi yang sempurna juga dihina, diremehkan, dibully, difitnah, apalagi kita. Ada pertanyaan silakan. Yang lain? Ada yang lain? Ya, silakan. Maju deh punten. Kalau memindahkan mikrofon, yang pertama dipegang kabel, ya, ingat baik-baik. Pelajaran, kalau nanti memindahkan alat elektronik, yang pertama dipegang kabelnya. Karena kalau dipindahkan ininya, kabelnya nyangkut, putus. Ya.
1: Nama saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib dari SMK kelas 12. Ingin menanyakan tentang bila Habib mengajak teman malah diolok-olok. Jadi cara menghadapi orang yang mengolok-oloknya gimana? Sakit gitu ah.
0: Sakit itu karena kita berharap dari makhluk untuk diri kita. Gini, bahwa orang bisa menjadi taat bukan karena kita, karena Allah yang ngasih hidayah taufik. Sakit itu karena kita merasa kita berbuat sesuatu kepada dia dan kita ingin dia melakukan yang kita inginkan. Itu yang bikin sakit. Teikhlas lah bahasa Indonesianya ya. Tugas kita fadzakir innama anta muzakir. Terus saya mengingatkan, dia nurut atau enggak tergantung Allah ngasih hidayah atau tidak. Tapi kalau orang memperolok, evaluasi

0: diri. Siapa tahu kitanya kurang bijaksana, sok tanpa disadari sok merasa lebih dari mereka. Eh, sholat dong. Ngomongnya di atas kita. Sholat, sholat, sholat, sholat. Berarti di atas. Kan maksimal dalam dakwah tuh maksimal sama yang benar di bawah. Eh, teman-teman, ayo yuk kita sholat di bawah. Sholat, sholat, sholat, itu di atas. Kita nyuruh yang enak tuh di bawah. Yang bagus seperti Hasan Husain ketika lihat orang kakek-kakek wudunya salah, tidak menggurui. Nanya sama kakaknya, Sen, gimana ini cara wudu yang dicontohkan Rasul? Akhirnya diajari, si kakek lihat, ngajarin orang tanpa menggurui, ini yang enak. Jadi kesimpulannya, evaluasi diri, evaluasi niat, evaluasi cara. Kalau mau tanya sama yang diajak, kenapa kamu suka ngolok-ngolok sama saya? Sebel menema sapang solehna, mungkin itu. Evaluasi. Tanya sana ya. Atau suruh dia yang ngajak kita ke masjid ya. Sok atau giliran kamu yang ngajak kita. Pasti bingung kan? Saya juga bingung ya. Pertanyaan selanjutnya. Gak usah sakit hati. Ya. Cukup selesai? Ya, silakan. Ini ada tamu dari mana saja nih? Dari Cirebon, Tarbiyatul Banin. Ada? Mana ibu-ibu Cirebon? Alhamdulillah, 30 orang. Majlis Taklim Humairo, Solo, Yogyakarta. Mana? Alhamdulillah, terima kasih. Ada lagi, saya lihat ada pelajar dari mana adik-adik? An? Live school? Tidak ada? Ya, selamat datang, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, A.
0: Wah, pakai di film ini. Ikhwan, jaga pandangan, lihat saya aja Ikhwan.
1: Jadi begini, A. Nikmat ujian dari Allah itu kan ada kesempitan, ada kelapangan. Tapi yang saya rasakan gitu, Allah itu begitu yang saya tafakuri gitu, Allah mudahkan semuanya urusan duniawi saya gitu. Terus ketika kadang ketika memang urusan duniawi dimudahkan itu, kadang kita lalai di dalamnya gitu. Terus memang kenikmatan ibadah itu jadi berkurang gitu. Jadi dalam kondisi itu, jadi gimana ya, antara khauf dan roja itu benar-benar terasa gitu. Ini saya harus gimana? Masa ya kita harus dunianya ditinggalin atau gimana gitu. Tapi kan kita juga tetap butuh, tapi ibadah juga enggak pengen berkurang gitu kenikmatan.
0: Baik, ya, begini ya. Hebat si tata ini. Ini mahal hadirin. Menyadari kelapangan membahayakan ini mahal. Karena biasanya orang takut kehilangan kelapangan. Jadi begini, tetap bisa dekat dengan Allah, kuncinya syukur. Jadi kalau mendekat dengan kesulitan, pakai pintu sabar. Kalau diberi kelapangan, pintu syukur. Itu masih bisa menangis. Dengan syukur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kakinya waktu tahajud adalah syukur. Jadi dengan ditambah nikmat, tambah lagi ibadahnya. Dengan ditambah nikmat, tambah lagi sedekahnya. Jangan sampai malah jadi berkurang. Jadi jangan minta dihilangkan nikmatnya, tapi minta ditambah syukurnya. Bisa, ada orang bisa ma'rifat dengan ahli syukur. Tidak harus susah semua, tapi memang sedikit yang lebih hebat dalam syukur itu. Ya, terakhir ada lagi. Itu awal tadi yang ngacung, sama pertanyaannya. Mana? Iya Pak, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kayaknya menurut orang lain kita ini ya katakanlah ahli maksiat. Terus kita ingin
1: kita atau siapa Pak?
0: Saya. Terus kalau saya ingin bertransformasi menjadi ahli ibadah. Nah, bagaimana cara penyampaian dakwah yang paling baik? Apakah dengan bicara atau dengan perbuatan? Gitu. Karena mungkin latar belakang kita yang tidak baik gitu.
1: Jadi yang mau robahnya kita atau orang lain?
0: Kita lah. Maksudnya ya, untuk kita menyampaikan sesuatu yang baik itu atau berdakwah itu dengan perbuatan atau dengan kata-kata gitu.
1: Nah. Jadi dua mungkin pertanyaannya ya. Bagaimana cara menjadi baik dan bagaimana memperbaiki orang atau gimana?
0: Iya gitu.
1: Kan? Maunya yang mana?
0: Bukan, maksudnya untuk memperbaiki diri sendiri insya Allah berefek kepada orang lain gitu. Tapi apakah yang efektifnya itu dengan perbuatan atau dengan kata-kata? Iya, dengan perbuatan atau kata-kata itu.
1: Setuju,
0: setuju. Ya,
1: saya setuju.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Setuju saya. Tidak hanya cukup perbuatan, perkataan, Pak. Jadi dakwah yang baik itu sidik itu klik hati, lisan, sikap sama. Jadi dalam kondisi apapun sama. Kadang dia perlu bicara sama saja, berbuat sama saja. Yang jadi masalah itu berbeda perkataan, perbuatan, hati. Nah, dakwah ini tiganya dibuat sama. Jadi dalam kondisi apapun tetap konsisten. Kalau orang jaim membagus-bagus di depan orang, nanti ada lelahnya. Kalau kurang ikhlas tuh enggak akan konsisten dan tidak nikmat dalam dakwahnya karena dia ngarep-ngarep. Ngarep-ngarep diakui, ngarep-ngarep dihargai. Yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah, bukan pendakwah. Ini seperti saya sekarang. Saya mana bisa ngebulak-balik hati saudara-saudara? Tahu juga enggak hatinya di mana. Tugas saya adalah sekuat tenaga dakwah dengan niat yang benar, dengan yang disampaikannya benar, dan sekuat tenaga saya berusaha mengamalkan apa yang disampaikan. Nanti Allah yang memasukkan ke hati siapapun, Allah yang ngebulak-balik. Mungkin ada yang ilmunya sama begini, amalnya bisa hebat karena dia sedekah dulu, diijabah sedekahnya, ilmunya nempel. Mungkin tadi sebelum kesini ngerapiin sendal, Allah suka. Ini dengarnya sama, dalam bisa lebih paham. Kan walaupun mendengar sama, efeknya beda-beda. Allah tahu niatnya kesini, kepaksa tidak. Allah tahu perjuangannya di sini. Allah tahu amal-amalnya. Ada yang hanya beberapa patah kata menggugah dan merubah. Bagi sebagian tidak ada apa-apanya karena tidur. Ya, di saling berkaitan dan Allah Maha menilai. Kalau saya ya enggak bisa apa-apa selain berusaha niatnya benar, ngomongnya benar, dan tidak usah pengen dikagumi jamaah, pengen kelihatan pinter, pengen kelihatan fasih, pengen kelihatan soleh, mau apa enggak ada gunanya. Yang penting mah sekuat tenaga ingin diterima aja dakwah ini jadi Pak amal soleh. Bu, tamu ada yang mau nanya? Sekarang kali itu saya yang nanya sama tamu. Mengapa engkau kesini? Gak ada yang jawab. Kita tidak boleh membebani orang dengan pertanyaan. Cukup, kalau sudah cukup selesai nih. Sedikit mengulas yang tadi pagi. Kalau makan pisang, apa yang paling penting dari makan pisang? Apa? Ingat Allah yang menciptakan pisang. Kalau punya hutang, apa yang paling penting? Bayar

dulu, ingat Allah dulu. Siapa yang bisa bayar kalau enggak ingat Allah? Benar? Jadi ingat hutang, ingat Allah, tobat, doa, perbaiki diri. Kalau ketemu orang, apa yang penting? Ingat Allah, ini orang ciptaan Allah. Lihat kucing, apa yang penting? Ingat Allah yang menciptakan kucing. Beda pasti. Ya Allah, kucing. Ingat buka. Pertanyaannya salah deh. Kalau ingat jodoh, ingat siapa? Ingat Allah. Enggak ada. Cinta di hati itu Allah yang nanam. Dulu dia sayang ke saya, sekarang enggak. Ya udah, enggak apa-apa. Yang penting kita baik sama orang, ya. Kalau dihina orang, ingat ke siapa? Ingat ke Allah yang nutupin aib kita. Ibu-ibu, kalau lihat suami, ingat siapa? Bu. Yang benar. Ingat Allah yang menguasai suami ibu. Kalau ibu ingat ke suami terus, ibu gelisah. Aduh, suami saya kemana ya? Dia merahasiakan, HP-nya dimatiin, alat pelacak dimatiin, satelit gak bisa nyewa. Udahlah, sholat aja 2 rakaat. Ya Allah, suami hamba adalah ciptaan-Mu, milik-Mu, dalam genggaman-Mu setiap saat, tidak bisa lepas dari kekuasaan-Mu. Titip ya Allah, saya tidak bisa melakukan apapun selain memohon kepada-Mu perlindungan. Lindungi suami saya. Engkau tahu suami saya kurang iman, kurang ilmu, kurang amal, terutama kurang ajar. Nah, itu masalah. Nggak boleh ngomong gitu ya. Agak kurang ajar, ya sama aja. Titip sing tulus. Allah lihat enggak seorang istri yang sujud? Allah mendengar tidak doanya? Allah tahu isi hatinya? Disia-siakan tidak? Oh, tidak disia-siakan. Mungkin yang suaminya tadinya mau lihat lawan jenis, jadi melotot aja lihat lawan jenis, yaitu kambing betina ya. Itu juga lawan jenis hadir. Cuman kambing karena mau kurban. Yang tadinya mau pergi ke tempat yang tidak baik, dibalikan hatinya oleh Allah, jadi itikaf. Sambil bingung kata suami, kenapa saya jadi kesini? Berapa banyak yang kesini sekarang belum tentu niat kesini. Dibonceng oleh teman, bawa kesini. Ada aja jalannya, hakikatnya Allah yang ngatur. Makanya kekuatan doa. Ingat masalah, ingat Allah. Ingat ancaman, ingat. Dan tidak terjadi ancaman kalau Allah tidak mengizinkan. Kita ini milik Allah nih, gak akan bisa celaka tubuh ini tanpa izin pemiliknya. Begitulah. Jadi apa-apa teh ingat Allah, ingat Allah. Caranya adalah tiap ingat sesuatu langsung ingat Allah. Itu, jangan delay. Sedih, ingat Allah. Takut, ingat Allah. Punya keinginan, ingat Allah. Terancam, ingat Allah. Makin sering ingat Allah, Allah lah yang memberikan ketenangan dan solusi. Tidak ada solusi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, ampuni kami ya Rabb. Kami lebih sering melupakan-Mu daripada mengingat. Kami lebih sibuk mencari pujian makhluk-Mu daripada keridhaan-Mu. Kami lebih takut dijauhi makhluk-Mu daripada takut jauh dari-Mu. Ampuni kami ya Allah, kami jarang bersyukur, jarang menyadari bahwa

setiap saat ada dalam limpahan karuniamu. Ampuni ya Allah, betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka padamu, sering tidak ridho dengan ketakdirmu, sering kecewa dengan ketentuanmu. Ampuni kami ya Allah, kami lebih sering bersandar kepada makhlukmu yang lemah, bukan bersandar kepada engkau. Padahal tiada satupun karunia kecuali hanya darimu. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Karuniakan kepada kami keyakinan yang sempurna padamu ya Allah, hati yang benar-benar tidak bisa lupa, setiap saat ingat padamu, setiap saat merasa ditemani olehmu. Jadikan kesibukan kami setiap saat merasa ditatap olehmu. Jangan biarkan hati ini berharap dari apapun, dari siapapun, selainkan hati ini penuh rasa takut dengan selain engkau. Cukupkan hati ini takut, takut jauh darimu, takut terhijab, takut tidak mendapat ampunanmu, takut tidak bisa pulang kepadamu. Ya Allah, jadikan semua kesibukan kami seluruhnya hanya untukmu, hanya di jalanmu, hanya karenamu, hanya bersamamu. Engkau maha mendengar setiap ucapan doa ini ya Allah, engkaulah yang kuasa mengabulkannya. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam mengingatmu, istiqomahkan kami dalam yakin padamu, istiqomahkan dalam patuh dan pasrah padamu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubuhan jamaah, orang tua jamaah, keluarga jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Berikan kelapangan, jalan keluar ya Fatah, bagi yang sedang dihimpit masalah. Cukupi hanya dengan rezeki halal barokah, jauhkan dari yang haram dan subhat. Golongkan kami ahli zuhud ya Allah, yang tidak pernah silau dan bersandar dengan dunia ini. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya hidup manfaat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati. Terima kasih. Kurangin.

Berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata,

apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah.

107.7 Fortuna FM, Radio Panggenjring Nadi Sukabumi. Genjring, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi-pagi Ujing Enjing. Good morning. Kabar baik pagi hari ini, Saudara Fortuna. Semoga hari ini selalu dalam keberkahan yang berlimpah. Amin. Baik-baik saja yang tengah sakit, semangat untuk sembuhnya yang pastinya. Saudara Fortuna seperti biasa, di hari Kamis manis 15 Oktober 2026, Ispadalan hadir di Warawiri pada pukul 9 pagi aja. Seperti biasa ya, Saudara Fortuna, dua interval kita lalui, akan ada prakicu, perkiraan cuaca untuk minggu ke minggu ya hari ini yuk. Terus juga selain prakicu akan ada terupdate-nya seputar Kota Sukabumi dan sekitarnya. Yowe, siap-siap aja yang lu say hey, say morning, say something, ucapan selamat paginya, matmilatnya, apapun itu boleh di komen-komen. Komen Facebook, WhatsApp dude-nya di 0815149079. Kita genjrengkan dulu.

Good morning. Pagi saudara Fortuna yang sudah selalu setia kebersamaannya di 90,7 Fortuna FM, juga di streaming radio fortuna.id dan live TikToknya pagi hari ini. Hatur nuhun yang sudah bergabung. Pagi Po Ita, apa kabar Karang Tengah Po? Gimana kabarnya Po? Baik ya Po? Alhamdulillah kalau baik Po. Ada kabar gembira ya Po? Nanti Po. Hai Puncak Puyam, Teh Mel, Brojeng Enjing, Teh Hera, Teh Atika juga selamat pagi bersama keluarga. Marin di Ekon, selamat pagi Mama Rindu. Sedikit silau ya, gak apa-apa. Harus pakai topi ya. Masa sih? Kita ngerambet. Iya, pagi Marin di Ekon, cuaca cerah. Ibu Ipung, pagi. Selamat pagi Ibu Ipung, udah gabung pagi-pagi di TikTok Live ya. Terus juga Teh Olivia, Teh Lilis, Teh Den, Wilujeng Enjing, selamat pagi. Wilujeng Enjing, pastinya nanti dibacain WhatsAppnya udah masuk. Sekarang kita masuk dulu prakicu ya, sebelum nanti kita lanjut juga senggol-senggolannya. Yang belum kesenggol, sabar. Yang udah miss call juga selamat pagi ya. Aduh, to miss call. Pagi-pagi sudah to miss call. Kang AM Baros ya, selamat pagi. ACT juga gak ketinggalan. Mami, Papi, Mama Nini, selamat pagi. Kita masuk prakicu dulu yuk, sebelum di absen. Yang udah komen di live TikTok juga selamat pagi, mohon maaf ya. Bukan dicuekin, sebentar kita fokus dulu ke prakicu pagi hari ini untuk Kota Sukabumi dan sekitarnya. Buat saudara Fortuna yang ada di kawasan Sukabumi dan sekitarnya, ya di kota maupun di kabupaten. Yang di luar Kota Sukabumi juga selamat pagi. Mudah-mudahan kabar baik, terus juga cuacanya juga hari ini baik, mendukung ya. Prakicu untuk Kota Sukabumi sendiri hari ini pertanggal 15 Oktober 2026, tepatnya hari Kamis manis. Gunung Puyuh akan hujan ringan di 21 sampai 30 derajat Celcius aja suhunya. Cikole juga hujan ringan dengan suhu yang sama. Citamiang hujan ringan. Suhunya beda tipis aja, 21 sampai 31. Tadi kan 21 sampai 30 ya antara Gunung Puyuh dan Cikole. Nah, Citamiangnya 21 sampai 31 derajat Celcius. Warudoyongnya hari ini hujan ringan juga di 21 sampai 31 derajat Celcius. Aja Barosnya hujan ringan juga ya, 22 sampai 31 derajat Celcius. Lembur Situ juga hujan ringan. Ciberem juga hujan ringan. Kompakan hari ini ya untuk kotanya. Di Kota Sukabumi semuanya hujan ringan kebagian. Bagaimana kalau kabupatennya? Langsung saja kita menuju ke Kabupaten Sukabumi. Pagi hari ini Pelabuhan Ratu hujan ringan 24 sampai 31 derajat Celcius aja. Simpenan juga berawan. Ternyata hari ini Simpenan berawan 24 sampai 31 derajat Celcius, berbeda dengan Pelabuhan Ratu. Cikakak hujan ringan. Bantar Gadungnya hujan ringan, Cisolok hujan ringan, Cikidangnya hujan ringan, Lengkongnya berawan, Jampang Tengahnya berawan, Warung Kiara berawan, Cikembar hujan ringan, Cibadaknya hujan ringan, Nagrak juga hujan ringan, Parung Kuda hujan ringan. Sebentar, aduh, udah begini silau dari luar ya tuh kelihatan. Onde. Parung Kuda hujan ringan, Bojong Genteng hujan ringan, Cicuruk hujan ringan, Cidahu juga hujan ringan, Kalapan Nunggal kebagian hujan ringan, Kabandungan hujan ringan. Gak enak kalau gak kayak DJ ya. Musiknya naik sedikit, gimana ada yang protes? Duka aku mah hata. Tegenah meren. Ya wis, kecilin aja ya. Jika memang kurang nyaman. Kabandungan hujan ringan, hari ini hujan ringan Kabandungan dengan suhunya 19 sampai 28 derajat Celcius aja. Walurannya berawan pagi hari ini. Jampang Kulon juga berawan, Kompakan, Cimas juga berawan, Kompakan, Kalibunder, Kompakan juga, Surade, Kompakan berawan hari ini ya.

Bitung berawan, Ciracap juga berawan. Gunung guru hujan ringan. Cantayannya hujan ringan. Cisaat hujan ringan, Kadudampit hujan ringan, Caringin. Terus juga Sukaraja hujan ringan kebagian. Yeay, Kebon Pedas juga hujan ringan. Kebon Pedas jadi inget teh aren, teh maya di kawasan Barosnya ya. Terus juga apa hubungannya ya, Baros. Ya daerah situ kan, Kebon Pedas. Suka larang? Gak mau dilarang. Tapi ini suka larang. Jaringan suka larang ya. Pabuaran berawan. Purabayanya berawan. Nyalindung berawan. Geger Bitung, Gerbi berawan hari ini. Sagaranten berawan. Curug Kembar juga berawan. Cidolok, Cidadap berawan. Tegal Buletnya berawan. Oh, DJ naikin-naikin dong musiknya. Tegal Bulat berawan, Cimanggunya berawan, Ciambarnya hujan ringan. Jadi hari ini untuk kabupatennya antara berawan dan juga hujan ringan. Dua versi aja untuk kabupatennya ya, hujan ringan dan berawan. Ternyata Saudara Fortuna kita syukuri, nikmati saja seperti biasanya. Onde-onde. Onde isinya jeroknya, udah isinya jeroknya. Kacang hijau kalau enggak kacang merah, enak onde-onde ya dalamnya. Kalau enggak keju, sekarang udah bervariasi, coklat, keju ya. Yo wes lah. Baiklah, apapun kondisi cuacanya pagi hari ini, yang di kota, yang di kabupatennya, kita banyak bersyukur aja. Jangan banyak mengeluh ya. Apalagi mengeluh. Ah, gimana mau rezekinya banyak kalau banyak mengeluh. Yang pastinya mau rezekinya berlimpah berkah, itu harus banyak bersyukur, Saudara Fortuna. Alhamdulillah, apa yang kita sudah miliki, apa yang sudah kita rasakan, pokoknya setiap paginya alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara yang segar bersama orang-orang tercinta di tengah-tengah orang terkasihnya, deket sama lemyuknya. Pokoknya alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur ya. Tong banyak mengeluh, banyakin bersyukur aja. Selamat pagi yang hari ini milad, Wilujeng. All the best pokoknya ya, terbaik, doa terbaik buat semuanya yang hari ini kebetulan hari ngajuru ngabrojol. Nah, ulu. Naon po, Anda layak dapat ranginang. Tong ranginang atuh po, duren. Nah, tate. Selamat pagi Po Ita, waalaikumsalam pagi juga Mbak Ispa, semua fans Radio Fortuna, semoga sehat semuanya dan bahagia lahir batin. Spesial untuk Teh Ani, semoga dengan berkurangnya usia, bertambahnya keimanan, bertambahnya rezeki dan berkah, sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ah, berarti lagunya nanti selamat ulang tahun DJ. Oke, dipilihkan ya. Buat Teh Ani ya. Sebelum dia mengantar cucu ke sekolahnya. Mantap Teh Ani. Nuju Mila Teh Ani, pantesan kemarin Mbak Ispa main dong ke rumah. Mungkin we dikabar-kabari. Buah barek ditraktir cigana tehnya. Oloh. Memang anak soleh. Banyak ya. Banyak yang nawarin. Tapi waktunya say. Pagi Marin, terima kasih sudah gabung di live TikToknya Mama Rino di Ekon. Princess juga selamat pagi. Mohon maaf yang Ekon, yang sudah di live, sudah bergabung belum disapa ya. Oke, tap dulu siap. Mama Rindu jok apa nih? Jok andalan. Jok andalan teh kayak gimana? Pagi Mbak Ispa, pagi juga Mr. Record. Ini dia ya. Ini tempatnya artis-artis merekam suara-suaranya yang oke punya. Boleh ke ML Record. Punya suara yang oke, mau bikin

Ya pokoknya buat semua-semua aja pagi pagi-paginya di pagi hari di hari Kamis manis untuk warawirinya. Baiklah kalau begitu, sebelum kita play selamat ulang tahun terkhusus yang lagi ulang tahun, Teh Ani, mungkin diantaranya yang lainnya yang mungkin Ispa gak tahu ya siapa namamu, siapapun yang hari ini hari spesialnya 15 Oktober 2026. All the best, doa terbaik, berkah selalu ya. Usia menuju apa namanya? Menuju apa tuh tadi kata Po Ita? Tuasanya. Pokoknya mah menuju kematangan, udah kematangan, menuju dewasa, yang mungkin usianya menuju dewasa, kematangan, atau terlalu gitu ya. Terlalu apa? Ya wes, Mama Nurul juga selamat pagi, nanti dibacain WhatsApp-nya ya. Pagi Ispa dulu mau nyapa-nyapa dulu nih yang tadi belum kesapa. Bu Mimi Bojong Genteng ya, terus juga Bojong

Kristen ya semua-semuanya. Selamat pagi aja. Terus nih, kawasan Cijangka Selente Ani, Teneng, Mama Eha, Mama Ica ya. Terus juga Ani Bur, Ani Bar, selamat pagi. Laboratunya juga Kang Jackson, Brahma Kumbara, Teis Aisyah, Kang Joko Tau'u juga, Wajang Kisnya, Badar Sagiopak Celotu, Kong Basar di kawasan Pasawahan, Mama Ritanya juga ketinggalan, Pok Nura, selamat pagi, Mama Indah, Mama Syah, Mama Anjani, Angjeri, Mama Ita, Mama Rosi di Berkah Gunung Dot, terus juga Kang Acangnya, selamat pagi semua-semuanya. Ya, yang udah miss call juga. Oke deh, kalau gitu kita derken saja, derken. Oke, DJ, happy birthday, happy birthday. Kabarkan selalu ya, yang hari ini spesial momennya. Hari ngajuru, ngabrojo, bahkan Anda pagi hari ini menemukan satu kebahagiaan yang luar biasa ya. Ispa orang pertama yang ngucapin? Bukan. Pede banget. Yowis, berkah selalu. Pokoknya buat siapapun selain Teh Ani, dimanapun namamu yang tak kusebutkan ya, all the best.